Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini Anda sedang tergabung dalam acara kami dari Yayasan Berita Hidup dalam acara Aku Dia dan Sabdanya. Yayasan Berita Hidup menjadi lembaga mitra Allah yang mengimplementasikan iman, pengharapan, dan kasih. Yayasan Berita Hidup membimbing dan mendidik mereka yang percaya dalam pertumbuhan iman. Yayasan Berita Hidup mempersiapkan mereka yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan untuk diutus melayani Tuhan Yesus. Yayasan Berita Hidup ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat. Yayasan Berita Hidup mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Selamat mengikuti acara ini dan Tuhan Yesus memberkati.

0: pendengar yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita bertemu dalam acara Aku, Dia, dan Sabdanya bersama Judy Wahyu dari Yayasan Berita Hidup. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang spiritualitas. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami menyerahkan kegiatan kami, yaitu belajar firman-Mu, belajar apa yang Engkau berikan kepada kami, supaya kami mengetahui, mengerti, sehingga bisa mampu untuk melaksanakan, terutama belajar firman-Mu pada saat ini. Berkati kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, demikian juga para pendengar kami di mana saja mereka berada. Berilah kemampuan untuk mencerna, untuk mengerti firman-Mu ini, sehingga firman-Mu ini menjadi suatu tolak ukur, menjadi dasar, menjadi pondasi dari kehidupan mereka, sehingga mereka terberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Pendengar yang terkasih, sering kita mendengar kata-kata spiritualitas, spirit. Mungkin ini tidak familiar di dalam kehidupan kita sehari-hari di kalangan non-akademik. Tetapi kalau di dalam bidang pelayanan, bidang pengajaran, spiritualitas ini terkadang menjadi suatu dilema. Karena spiritualitas ini menyangkut hal-hal yang tidak bisa kita cerna secara akal. Maka dari itu, marilah kita belajar tentang spiritualitas kekristenan. Namun sebelumnya, saya akan membagikan secara umum apa yang dimaksud dengan spiritualitas. Seorang tokoh spiritual itu menyampaikan yang diterbitkan oleh penerbit dan dicetak dalam sebuah buku, mengatakan bahwa spiritualitas berasal dari kata spirituality, yang merupakan kata benda turunan dari kata sifat spiritual. Kata bendanya adalah spirit, diambil dari kata Latin spiritus, yang artinya bernafas. Ada beberapa arti spirit, yaitu prinsip yang menghidupkan atau vital, sehingga menghidupkan organisme fisik, menghidupkan makhluk spiritual, kecerdasan, atau bagian bukan material dari orang. Dalam bentuk kata sifat, spiritual mengandung arti yang berhubungan dengan spirit, yang berhubungan dengan yang suci, yang berhubungan dengan fenomena atau makhluk spiritual. Istilah pertama diambil dari kata roh, sedangkan istilah kedua diambil dari kata makna, yang mengandung konotasi kebatinan, yang hakiki sebagai lawan dari yang kasat mata. Kedua istilah tersebut berkaitan dengan tataran realitas lebih tinggi daripada material atau kejiwaan. Nah, pendengar, dari beberapa arti literal tersebut, tiga hal yang jelas dari pengertian spiritual ini. Yang pertama, menghidupkan. Artinya, tanpa spiritualitas, organisme mati secara jasad ataupun kejiwaan. Yang kedua, memiliki status suci. Jadi statusnya lebih tinggi daripada yang material, daripada yang material. Ketiga, terkait dengan Tuhan sebagai kausa prima kehidupan. Pendengar yang terkasih, makna spiritualitas itu telah berkembang sedemikian rupa. Dari hasil penelitian di lingkungan akademisi Amerika, Mitrov dan Denton membuat daftar makna spiritualitas sebagaimana yang dihayati banyak orang. Ada 7 makna yang diberikan oleh responden yang diwawancarainya. Jadi yang pertama, spiritualitas sangat individual dan personal. Orang tidak harus religius untuk menjadi spiritualitas. Spiritualitas adalah kepercayaan dasar adanya kekuatan besar yang mengatur alam semesta. Ada tujuan bagi segala sesuatu dan setiap orang. Segala sesuatu yang terkait dengan yang lain mempengaruhi dan dipengaruhi oleh segala sesuatu yang lain. Spiritualitas adalah perasaan tentang terkaitan ini melekat dengan keterkaitan ini. Satu sama yang lain itu saling keterkaitan. Spiritualitas adalah perasaan tentang betapapun buruknya, selalu ada jalan keluar, ada rencana agung yang membimbing seluruh kehidupan. Pada dasarnya kita hidup untuk berbuat kebaikan. Orang harus menghasilkan barang atau jasa yang melayani semua manusia. Spiritualitas terkait dengan kepedulian, harapan, kebaikan, cinta, dan optimisme. Pemikiran-pemikiran dari Mitrov dan Denton itu dirumuskan menjadi 11 elemen spiritualitas. Yang pertama adalah bertolak belakang dengan agama konvensional. Spiritualitas tidak formal ataupun terstruktur dan terorganisasi. Pendengar yang terkasih, bagaimana sekarang pandangan dari Alkitab sendiri tentang spiritualitas? Saya mempunyai pendapat bahwa spiritualitas Alkitabiah adalah rumusan atau pedoman tentang relasi antara Tuhan dan umatnya yang ditemukan di dalam Alkitab, dan pokok-pokok spiritualitas itu diaplikasikan di dalam dunia masa kini. Pendengar, mari kita melihat dasar-dasar Alkitabiah tentang spiritualitas. Yang pertama adalah Allah yang berrelasi dengan umatnya dalam penciptaan, ini yang disebut dengan intimasi. Sebagai inti dari nilai spiritualitas. Pada kejadian pasal 1 sampai pasal 2 di mana Allah berkomunikasi secara intim dengan manusia. Allah mencari dan menyelamatkan manusia yang jatuh ke dalam dosa. Ini disebut dengan anugerah. Sehingga spiritualitas adalah suatu relasi syukur karena anugerah Allah yang begitu besar dalam menyelamatkan manusia berdosa. Kejadian 3 adalah Allah mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Di dalam kehidupan sehari-hari, spiritualitas adalah berpuncak dalam seremonial penyembahan kepada Tuhan atau ibadah. Dalam kehidupan sehari-hari, spiritualitas Alkitab berbicara soal disiplin dalam doa serta disiplin membaca dan merenungkan firman. Mazmur pasal 1 adalah contoh yang jelas bahwa tentang kesukaan akan firman Tuhan. Spiritualitas menurut pandangan Alkitab adalah komitmen untuk menjadi serupa dengan Kristus, sehingga kekudusan adalah bagian dari komitmen menjadi serupa dan bukan sebuah ketaatan legalistik tanpa adanya syukur kepada Tuhan. Akhirnya, pendengar, spiritualitas adalah berbicara tentang komitmen melaksanakan pelayanan dan berbuah sambil menantikan kedatangan Tuhan. Di dalam Matius 28 ayat 18-20 tentang amanat agung yang ada unsur penyertaan Tuhan dalam kehidupan pelayanan. Masih berbicara tentang spiritualitas, pendengar yang terkasih, ada pokok-pokok spiritualitas yang harus kita pahami, yaitu pertama adalah intimasi. Spiritualitas adalah bukan hubungan komandan dan bawahan, tetapi relasi antara pencipta dan ciptaan dalam keakraban. Itu dilakukan dalam penyembahan atau ibadah. Anugerah bahwa relasi hubungan yang akrab harus didasari bahwa bukan karena saya baik, tetapi karena Tuhan yang menyelamatkan saya. Yang ketiga adalah disiplin atau ketaatan. Berarti ada unsur usaha manusia mendekatkan diri dengan Tuhan secara teratur dan disiplin dalam doa, dalam penyembahan, dan firman Tuhan. Hidup yang diberkati adalah contoh spiritualitas ditemukan ketika melayani sesama yang miskin. Pendengar yang terkasih, bagaimana kita mewujudkan spiritualitas kita kepada dunia lain, kepada orang-orang yang di luar kita? Tentunya kita ingin mengetahui model spiritualitas dalam Alkitab. Ada beberapa tokoh yang dapat kami sampaikan, yaitu Daud. Daud bisa menjadi model tentang jatuh bangunnya dia menjadi pemimpin. Tulisannya di Mazmur kaya akan spiritualitas, baik tak kala dia berhasil maupun ketika ia sendiri terpuruk dalam dosa. Sedangkan untuk perjanjian baru, tentu Tuhan Yesus adalah yang utama sebagai teladan spiritualitas kita bagaimana dalam kemanusiaannya tunduk dan taat kepada Bapa. Relasi yang dalam ditunjukkan dalam Yohanes 17, hal ini sebagai contoh. Juga Paulus sebagai contoh bahwa perkabaran Injil adalah bentuk ekspresi spiritualitasnya di mana dia melihat hidup adalah Kristus. Yesus adalah pusat kehidupan dan pelayanannya. Pendengar yang terkasih, bagaimana kita mengaplikasikan spiritualitas kita dalam kehidupan kita masing-masing? Spiritualitas bisa diaplikasikan lewat mimbar pengajaran, lewat acara-acara bersama seperti doa dan puasa, penelaan Alkitab, ibadah yang kristosentris namun juga relevan bagi semua orang dan generasi, sehingga semua orang baik tua sampai anak-anak memiliki relasi dengan Tuhan. Kreativitas dan inovasi ibadah adalah bagian dari relevansi yang tidak boleh mengorbankan hakikat penyembahan yang berpusat kepada Kristus. Kekudusan yang ditegakkan dalam anugerah dan pengampunan. Tiada hak bagi orang saling menghakimi, tapi saling menopang dan mengangkat satu kepada yang lain. Artinya, perlu menjadi komunitas yang penuh kasih tanpa menghilangkan tanggung jawab. Hidup keluar dalam menopang dan menolong orang lain yang menderita, serta menggarami dunia kehidupan di mana kita berada lewat kata, perbuatan, dan tindakan kasih. Spiritualitas Kristen, atau yang disebut dengan spiritualitas Kristen, adalah konsep yang menggabungkan unsur-unsur spiritualitas dan agama Kristen. Spiritualitas Kristen berfokus pada hubungan antara manusia dengan Tuhan dan pada pengalaman spiritual yang dialami oleh orang Kristen. Pendengar yang terkasih, bagaimana spiritualitas Kristen yang dengan hubungan dengan Tuhan? Spiritualitas Kristen berfokus pada hubungan yang intim dan personal dengan Tuhan. Orang Kristen percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup dan aktif dalam hidup mereka. Pengalaman spiritual melibatkan pengalaman yang dialami oleh orang-orang Kristen, seperti pengalaman kehadiran Tuhan, pengalaman kesadaran diri, dan pengalaman kesadaran tentang Tuhan. Spiritualitas Kristen melibatkan iman yang kuat dan kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidup. Orang Kristen percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup dan aktif dalam hidup mereka. Pendengar yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah memahami tentang spiritualitas yang secara singkat bisa disimpulkan bahwa spiritualitas itu adalah hubungan yang intim antara Tuhan Yesus Kristus dengan umat-Nya. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik dalam ibadah, dalam doa, dalam penyembahan, dalam kehidupan sehari-hari, itu merupakan realita perwujudan dari spiritualitas kita. Spiritualitas manusia terkadang menyampingkan roh Allah dalam hidup kita. sehingga kita tidak mempunyai spiritualitas Roh Kudus, spiritualitas Roh Allah yang selalu memimpin hidup kita, yang selalu menerangi hidup kita, yang selalu menaungi hidup kita, yang selalu menguasai hidup kita, sehingga kita sebagai umat Kristen terus dilihat bahwa kita mempunyai Allah yang besar, kita mempunyai Allah yang hidup, dan mempunyai Allah yang mampu untuk menolong umat manusia. Kiranya firman Tuhan ini saya sudahi sampai di sini. Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan renungan singkat pada saat ini tentang spiritualitas. Kiranya Engkau mau menolong kami ketika roh kami mengalami kejatuhan, ketika kami mengalami hal-hal yang tidak kami inginkan. Karena namamu Tuhan, berilah kami kemampuan, hidupkanlah kami, bangkitkanlah spiritualitas kami, sehingga kami tetap memuji, memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati radio yang menyiarkan program ini, dan Engkau berkati dalam segala usahanya, dalam usaha yang mereka lakukan demi berlangsungnya penyiaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam namamu kami sudah berdoa. Amin.
1: Terkasih bagi Anda yang ingin mempelajari firman Allah, Departemen P3J Yayasan Berita Hidup menyelenggarakan kursus Alkitab Tertulis Jarak Jauh gratis. Kursus ini cocok untuk bahan PA dan kegiatan gereja lainnya. Jenis kursus yang diselenggarakan meliputi kursus dasar terdiri dari Satu Tuhan, Satu Jalan, Kabar Baik, dan Menuju Kedewasaan Rohani. Kursus lanjutan mengenal Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apabila Anda ingin menambah wawasan tentang firman Allah, Anda dapat berlangganan majalah Berita Mimbar yang diterbitkan oleh Yayasan Berita Hidup. Majalah ini sangat cocok bagi gembala sidang, pendeta, dan aktivis gereja. Bagi keluarga Anda yang sudah tamat dari SMP, kami membuka SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen Berita Hidup. Anak-anak akan kami didik secara rohani berdasarkan firman Allah. Dan apabila Anda memiliki pergumulan dan masalah pribadi, silakan menghubungi bagian Konseling Berita Hidup. Kami akan memberikan solusi berdasarkan kebenaran firman Allah. Kirimkan surat Anda ke PO Box 247 Solo 57102 atau email amgmediaministry@gmail.com. Bisa juga telepon ke 02718533223 atau nomor HP atau WA di 081717545441. Bagi Anda yang rindu terpanggil sebagai hamba Tuhan, bergabunglah bersama STT Berita Hidup, Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup, membuka penerimaan mahasiswa baru program teologi dan pendidikan agama Kristen dengan tenaga edukatif yang fokus di bidangnya, serta sarana dan prasarana yang memadai. Semua program di STT Berita Hidup sudah terakreditasi BANPT. STT Berita Hidup menghasilkan sarjana teologi, sarjana pendidikan agama Kristen, magister teologi, magister pendidikan agama Kristen, dan doktor teologi. Segera daftarkan diri Anda untuk menjawab panggilan Tuhan dengan syarat sudah lahir baru, telah terlibat dalam pelayanan gereja, dan surat rekomendasi dari gereja disertai persyaratan akademis lainnya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi STT Berita Hidup Jalan Solo Kalioso Kilometer 7 Surakarta, telepon 853244, email stttberitahidup@gmail.com, website www.sttberitahidup.ac.id.

Demikianlah firman Tuhan yang bisa disampaikan pada hari ini. Jika ada di antara saudara yang ingin menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan firman Tuhan, ingin menyampaikan permohonan doa atau membutuhkan pelayanan konseling, silakan menghubungi kami di nomor telepon atau WhatsApp 0817-175-441. Tim pelayanan doa dan konseling Yayasan Berita Hidup siap melayani saudara sekalian. Sampai jumpa di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan Yesus memberkati.

0: 105,7 Petra FM.
1: Hi, Karmu Lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag Keja Sindo Bellum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kuliahkan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Petra FM.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, perjumpaan kita di program Bun Pagi hari ini akan segera berakhir. Kami mengucapkan selamat mempersiapkan ibadah bagi Anda yang akan beribadah hari ini dan besok di hari Minggu. Semoga ibadah sahabat Petra semakin menguatkan hidup sahabat Petra dan memberi berkat yang melimpah bagi sahabat Petra dalam relasi sahabat Petra dengan Tuhan dan sesama kita. Kami pamit sahabat Petra, kami akan berjumpa kembali dengan sahabat Petra besok hari Senin dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Suami dalam sebuah keluarga memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar. Supaya keluarga bahagia dapat terwujud, maka seorang suami dituntut dapat bersikap sabar dan bijaksana terhadap keluarganya, terutama istri. Jika Anda seorang suami, tentu Anda pernah merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan dari istri Anda, baik ucapan ataupun perbuatan. Mungkin istri Anda termasuk orang yang cerewet, pemalas, tidak bisa masak, boros, suka ngerumpi, atau bahkan kurang dalam memenuhi hak-hak Anda. Bila demikian keadaannya, Anda harus pandai dalam menghadapinya. Apakah Anda akan menjadi suami bijaksana? Menjadi suami yang sabar memang tidak mudah, karena kesabaran itu ada batasnya. Namun juga tidak benar jika Anda mengartikan sabar dengan membiarkan istri melakukan apapun yang dia mau tanpa menegurnya. Ajaklah berdiskusi untuk mencapai kesepakatan agar hubungan Anda tetap harmonis. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM,
2: the voice of love.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi.
4: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
5: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
6: Jejek kunan menyelesaikan masalah. Suatu hari di dalam kelas sebuah sekolah, di tengah-tengah pelajaran, Pak Guru memberi sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya. Anak-anak, jika suatu hari kita berjalan-jalan di suatu tempat, di depan kita terbentang sebuah sungai kecil. Walaupun tidak terlalu lebar, tetapi airnya sangat keruh, sehingga tidak diketahui berapa dalam sungai tersebut. Sedangkan satu-satunya jembatan yang ada untuk menyeberangi sungai tampak di kejauhan berjarak kira-kira setengah kilometer dari tempat kita berdiri. Pertanyaan saya adalah, apa yang akan kalian perbuat untuk menyeberangi sungai tersebut dengan cepat dan selamat? Pikirkan baik-baik, jangan sembarangan menjawab. Jawablah dengan memberi alasan kenapa kalian memilih jalan itu. Tuliskan jawaban kalian di selembar kertas. Kita akan diskusikan setelah ini. Seisi kelas segera ramai. Masing-masing anak memberi jawaban yang beragam. Setelah beberapa saat menunggu murid-murid menjawab di kertas, Pak Guru segera mengumpulkan kertas dan mulailah acara diskusi. Ada sekelompok anak pemberani yang menjawab, kumpulkan tenaga dan keberanian, ambil ancang-ancang dan lompat ke seberang sungai. Ada yang menjawab, kami akan langsung terjun ke sungai dan berenang sampai ke seberang. Kelompok yang lain menjawab, kami akan mencari sebatang tongkat panjang untuk membantu menyeberang dengan tenaga lontaran dari tongkat tersebut. Dan ada pula yang menjawab, saya akan berlari secepatnya ke jembatan dan menyeberangi sungai. Walaupun agak lama karena jarak yang cukup jauh, tetapi lari dan menyeberang melalui jembatan adalah yang paling aman. Setelah mendengar semua jawaban anak-anak, Pak Guru berkata, bagus sekali jawaban kalian. Yang menjawab melompat ke seberang, berarti kalian mempunyai semangat berani mencoba. Yang menjawab turun ke air, berarti kalian mengutamakan praktek. Yang memakai tongkat, berarti kalian pintar memakai unsur dari luar untuk sampai ke tujuan. Sedangkan yang berlari ke jembatan untuk menyeberang, berarti kalian lebih mengutamakan keamanan. Bapak senang kalian memiliki alasan masing-masing yang positif dan baik dalam memberi jawaban yang Bapak ajukan. Itu menunjukkan bahwa setiap orang punya cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Maka, puyau bagunan. Jangan takut pada masalah-masalah yang muncul di hadapan kalian. Asalkan kalian mau berusaha dengan keras, tahu dengan jelas target yang hendak dicapai, pasti tujuan kalian akan terwujud. Pesan Bapak, mulai dari sekarang dan sampai kapanpun, kalian harus rajin belajar dan berani menghadapi setiap masalah yang muncul, sehingga kalian akan kaya pengalaman dan tentunya kaya mental. Pendengar yang berbahagia, dalam kenyataan hidup, kita semua sebagai manusia selalu mempunyai masalah atau problem yang harus dihadapi. Selama kita tidak melarikan diri dari masalah dan sadar bahwa semua masalah atau rintangan itu harus diatasi melalui pola pikir dan cara-cara yang positif serta keberanian kita menghadapi semua itu, tentu hasilnya akan maksimal. Hanya dengan sintung, action, dan sia-sia, belajar, belajar, dan action lagi, manusia baru bisa mencapai pertumbuhan mental yang sehat dan dapat merealisasikan kesuksesan seperti yang kita idam-idamkan.
3: FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag kejasendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Sudah di ujung kisah.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit pagi.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Talang isi Allah, ombak besar dan ombak kecil.

di tengah samudra yang luas. Saat air laut pasang, tampak ombak besar bergulung-gulung dengan gemuruh suaranya yang menggelegar, seakan berlomba menyatakan keberadaan dirinya yang besar dan gagah perkasa. Sementara itu, jauh di belakang gelombang ombak besar, terdengar gemericik suara ombak kecil bersusah payah mengikuti jejak si ombak besar.

0: Sementara, lihatlah diriku, begitu kecil, lemah, dan tidak berdaya. Aku ingin seperti kamu. Ombak besar pun menjawab, sahabatku, kamu menganggap dirimu kecil dan tidak berdaya, sementara kamu menganggap aku begitu hebat dan luar biasa. Anggapanmu itu muncul karena kamu belum sadar dan belum mengerti jati dirimu yang sebenarnya. Jati diri? Kalau jati diriku bukan ombak kecil, lalu apa? Timpah ombak kecil. Ombak besar meneruskan, memang di antara kita terasa berbeda, tetapi sebenarnya jati diri kita adalah sama. Kamu bukan ombak kecil, aku pun juga bukan ombak besar. Ombak kecil dan ombak besar adalah sifat kita yang sementara. Jati diri kita yang sejati adalah air. Bila kamu bisa menyadari bahwa kita sama-sama air, maka kamu tidak akan menderita lagi. Kamu adalah air. Setiap waktu, kamu bisa menikmati menjadi ombak besar seperti aku. Kuat, gagah, dan perkasa. Pendengar yang budiman, sebagai manusia, seringkali kita terjebak dalam kebimbangan akibat situasi sulit yang kita hadapi. Yang sesungguhnya, itu hanyalah pernak-pernik atau tahapan dalam perjalanan kehidupan. Seringkali kita memvonis sebagai suratan takdir, lalu muncullah mitos. Aku tidak beruntung, nasibku jelek, aku orang gagal, dan lebih parah lagi, menganggap kondisi tersebut sebagai bentuk ketidakadilan Tuhan. Dengan memahami bahwa jati diri kita adalah sama-sama manusia, tidak ada alasan untuk merasa kecil dan kerdil dibandingkan dengan orang lain. Karena sesungguhnya kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bukan monopoli orang-orang tertentu. Jika orang lain bisa sukses, kita pun juga bisa sukses. Kesadaran tentang jati diri bila telah ditemukan, maka di dalam diri kita akan timbul daya dorong dan semangat hidup yang penuh gairah, sedahsyat ombak besar di samudra nan luas. Siap menghadapi setiap tantangan dan mengembangkan potensi terbaik demi menapai puncak tangga kesuksesan.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andre Wongso.

buatmu, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: bahagia sama Dilan?
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung
3: air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Pah, lagi sibuk nggak? Temenin Mama belanja yuk.
5: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
4: Ya, sebentar aja, Pah. Temenin Mama kemana kampus?
6: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
7: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.
1: Bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Noda di kertas putih. Di sebuah desa, tinggallah sebuah keluarga bersama anak tunggal mereka. Karena anak semata wayang, si anak menjadi manja dan semau gue. Anak ini sangat pandai mencari-cari dan menunjukkan kesalahan orang lain, entah kepada kawan atau kepada orang tuanya sendiri. Suatu hari, karena kurang hati-hati, anak tersebut terjatuh. Segera dia berteriak kepada ayahnya. Aduh, ayah sih, meletakkan ember di sembarang tempat, jadi saya jatuh. Ayahnya menolong sambil berkata, bukan salah ayah atau embernya. Ember itu setiap hari berada di tempatnya. Tetapi karena kamu yang kurang hati-hati berjalan, sehingga terpeleset dan jatuh. Lain kali, lebih hati-hati. Dengan bersungut-sungut, si anak pergi begitu saja. Di saat yang lain, si anak berjalan-jalan di pinggir hutan. Matanya tertuju pada sekelompok lebah yang mengerumuni sarangnya. Wah, madu lebah itu pasti enak dan menyehatkan badan. Aku akan usir lebah-lebah itu dan mengambil madunya. Ia pun mengambil sebatang ranting bambu dan mulai menyodok sarang lebah dengan keras. Spontan, ratusan lebah merasa terusik dan berbalik menyerang si anak. Melihat binatang kecil yang begitu banyak berterbangan ke arahnya, segera dia berlari terbirit-birit. Lebah-lebah yang marah itu pun mengejar dan mulai menyengat. Aduh, tolong, tolong. Ketika tiba di tepi sungai, segera dia menyemburkan diri ke sana. Dari kejauhan, ayahnya mendengar teriakan si anak. Segera bergegas berlarian mendatangi untuk menolongnya. Setibanya di sana, si anak dengan muka kesal dan nada marah berkata keras, mengapa ayah tidak segera menolongku? Lihat nih, bajuku basah kuyup, kedinginan, badanku sakit, terkena sengatan lebah. Jika ayah sayang padaku, pasti sudah berusaha menyelamatkanku dari tadi, sehingga aku tidak perlu mengalami hal seperti ini. Semua ini salah ayah. Seraya dikepaskannya tangan ayahnya yang terulur dengan kasar. Sang ayah terdiam kaget dan menghela nafas. Mereka pun pulang ke rumah bersama sambil berdiam diri. Malam harinya menjelang tidur, sang ayah menghampiri si anak sambil membawa selembar kertas putih. Anakku, apa yang kamu lihat dari kertas ini? Setelah memerhatikan sejenak, si anak menjawab, ini hanya kertas putih biasa. Tidak ada gambar. Kenapa ayah menanyakan? Tanpa menjawab, ayahnya menggunakan sebuah bolpen dan membuat sebuah titik hitam di kertas putih itu. Sekarang, apa yang kamu lihat dari kertas putih ini? Ada gambar titik hitam di kertas putih itu. Jawab si anak keheranan. Anakku, mengapa engkau hanya melihat satu titik hitam pada kertas putih ini? Padahal, sebagian besar kertas ini berwarna putih. Ketahuilah anakku, kertas ini sama seperti cara pandang kamu. Betapa mudahnya kamu melihat kesalahan ayah maupun kesalahan orang lain. Padahal masih begitu banyak hal-hal baik yang telah ayah lakukan kepada kamu. Ayah harap kamu bisa berubah. Pepatah kuno mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tetapi semut di seberang lautan kelihatan. Kalau kita bisa melihat setiap masalah yang timbul dari sudut kelemahan kita dahulu, bukan dari kesalahan orang lain, maka kita akan bersikap netral dan memandang setiap masalah dalam proporsi yang benar. Tentu, sikap positif seperti ini akan memudahkan kita memecahkan setiap problem yang muncul dan sekaligus akan mengembangkan kekayaan mental kita untuk menuju kehidupan sukses yang lebih bernilai.
6: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses. Luar biasa.
7: Petra FM.
0: Spirit pagi, spirit pagi,
2: spirit pagi.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT-CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan 3 perintis TNI Angkatan Udara tersebut di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto dan Abdurrahman Saleh

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie.

0: Tambahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima Consulting. Belakangan ini saya, teman-teman dan keluarga sedang mengikuti turnamen tenis di Australia, yaitu Grand Slam Australian Open, ya, Grand Slam yang diselenggarakan di Melbourne. Nah, di dalam mengikuti pertandingan-pertandingan ini, menariknya selalu ada ini ya, teman-teman atau saudara yang memfavoritkan atau mengharapkan bintang tertentu menang, atau sebaliknya berharap jangan yang lain yang itu jangan menang. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena kita kan sebetulnya tidak mengenal mereka satu persatu secara individu. Tetapi ketika saya tanya, kenapa sih kok kamu mendukung si A, kenapa tidak si B? Jawabannya ternyata sederhana. Ya, teman-teman atau saudara saya mengatakan, nah si A itu kan humble. Si A itu kan bicaranya enak. Si B itu kan songong. Nah, body language-nya aja begitu. Demikian kata mereka. Nah, ini menarik karena sebenarnya kita kan tidak ketemu dengan bintang-bintang tersebut ya, si A, si B, siapapun juga. Secara personal kita tidak ketemu, kita hanya melihat di TV. Namun, kita bisa merasakan bahwa si A itu ternyata lebih menyenangkan, lebih humble, sehingga kita mendukungnya untuk menang, sementara si B tidak, ya. Nah, ternyata itu kesan itu muncul ya, dari dengan kita menonton saja. Nah, mungkin ini yang perlu kita renungkan. Sebetulnya, kalau kembali kepada diri kita, apa sih yang orang lihat dari diri kita? Kesan apa yang orang tangkap tentang diri kita? Mungkin perlu juga kita berintrospeksi. Apakah kita ini memberikan kesan yang membuat orang senang dengan kita? Ataukah justru sebaliknya? Ya, semoga ini bermanfaat. Selalu semangat.
2: Selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Nirota Pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Menyebut sejarah keberadaan Islam di Yogyakarta gak bisa lepas dari Kampung Kauman yang ada di sebelah barat Keraton Yogyakarta. Nah, Kampung Kauman ini pada zaman kerajaan merupakan tempat bagi 9 ketip atau penghulu yang ditugaskan keraton untuk membawahi urusan agama. Kampung ini memiliki peran besar dalam gerakan keagamaan Islam. Nah, di masa perjuangan kemerdekaan, kampung ini menjadi tempat berdirinya gerakan Islam Muhammadiyah. Di kampung ini juga bisa ditemui sebuah sekolah lanjutan yang telah berdiri sejak tahun 1919. Awal berdirinya, sekolah itu bernama Hoch School Muhammadiyah dan kemudian diganti menjadi Quick School pada tahun 1923. Nah, sekolah yang juga didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pada tahun 1930 akhirnya dipecah menjadi dua, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, bangunan yang paling terkenal yang termasuk dalam kompleks Kampung Kauman ini adalah Masjid Agung. Nah, masjid ini menjadi masjid pusat di wilayah Kesultanan yang didirikan sejak 16 tahun setelah berdirinya Keraton Yogyakarta. Nah, arsitektur masjid yang sepenuhnya bercorak Jawa ini dirancang oleh Tumenggung Wiryakusuma.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7 FM.
8: Spirit pagi, spirit pagi,
9: spirit pagi.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM. Petra FM.

0: berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salah satu guru saya pernah berkata ya tentang tiga tingkatan dalam hal memberi. Ya, memberi itu rupanya ada ada levelnya. Memberi yang tingkatan paling rendah adalah ternyata memberikan uang. Ya, itu yang pertama. Sedangkan di level kedua yang lebih tinggi dari memberikan uang adalah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran. Kenapa yang nomor dua ini lebih tinggi? Sederhana, karena bagi orang-orang yang menghasilkan uang, waktu itu jelas lebih berharga daripada uang. Anda bisa cek, kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang para bos-bos begitu, Anda minta waktunya akan lebih sulit daripada minta uangnya. Para bos itu akan lebih mudah menyumbangkan uangnya daripada memberikan waktunya. Itu sebabnya memberikan waktu nilainya, bobotnya lebih tinggi daripada memberikan uang. Lalu tingkat paling tinggi apa dari selain waktu dan uang? Ternyata tingkat yang lebih tinggi adalah memberikan maaf. Ya, kenapa? Karena rupanya kita ini sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk masih juga kadang-kadang mengingat-ingat kesalahan orang lain, kesalahan yang menyakitkan, ya. Dan untuk memaafkan kadang-kadang, ya di mulut kita mengatakan maaf, tetapi di hati kita kadang-kadang masih ada rasa tidak suka, masih ada jengkel. Kenapa demikian? Ya, namanya kita manusia, kita masih belajar tentunya ya. Tetapi saya sering bercerita kepada teman-teman, menyimpan kesalahan orang lain itu bagaikan kita memiliki CD player yang rusak, tetapi kita putar berulang-ulang. Sudah tahu rusak, suaranya didengarkan tidak enak, tapi kita putar-putar juga. Kita sendiri yang rugi. Mungkin orang yang secara tidak sengaja menyakiti hati kita itu sudah lupa dengan kejadiannya. Dia sudah happy di tempat yang lain. Tapi kita masih mengulang-ulang dan kita sendiri yang jengkel hari ini. Nah, jika itu terjadi, mungkin apa sebabnya itu terjadi? Ya karena pilihan kita sendiri mengulang-ulang peristiwa yang sudah lewat itu. Jadi benar, kalau kita mau happy, kita mau bahagia, apapun yang sudah terjadi, yang sudah lewat, ya kita lepaskan saja. Lupakan, lepaskan, tak perlu diingat-ingat kembali. Itulah memberikan maaf yang sesungguhnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: 99.9 Salam Top Tetap Optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.

0: Ana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Hi, Carmu Logi.
4: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
3: To Dag Cage Sendo Bellum.
4: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya. Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Basa UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7 FM.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tempat tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dapat meningkat dengan dukungan para pedagang Cina. Salah satu keunikan dan keistimewaan kawasan Ketandan ini ditandai dengan gaya bangunannya yang khas banget Tionghoa ya. Dari atapnya yang berbentuk ngangsan ya, dengan bumbungan ujungnya melengkung di atas yang dikombinasikan dengan gaya Jawa, yakni pelana.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ini di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dan milik pusaka dari milik pusaka Yakob, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Para kekasih hebat ya. Saya tulis kau pasti menang saat serangan. Ya, bagaimana tidak? Ayat yang ke-8 kita tadi sudah baca. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, ya. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Beri tepuk tangan bagi dia. Saya mau tanya, barisan depan kita apa, saudara? Kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman. Ya, jadi di depan saya, depan saudara, harus ada firman yang memimpin kita. Kita ini hanya manut saja, kita ini hanya nurut saja. We just obey and submit ourselves to the leading of the words of God, that is the righteousness of God from heaven. Kalau saya dan saudara ada di belakangnya, if you and I is under the realm, under the power, the authority of the Holy Spirit and the righteousness of God, that is the words of God, then God will put behind you, after you, God will give to you the blessings, and all the glories of God is covering you, your family, your future, and your death. Kematian. Kematian saya dan saudara akan ada dalam kemuliaan dari Tuhan. Apa sebab? Karena masa hidup kita, firman di depan kita. Saya dan Anda, kita diapit oleh kebenaran dan kemuliaan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Itu ayat 8 ya saudara. Kemudian ayat 13, bila kita menghargai hari sabat dan kita mengatakan bahwa sabat ini adalah hari kenikmatanku, sabat adalah hari kehormatanku kepada Tuhan, saudara, maka ayat 14 disebutkan ya, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Ayo berteriak, dengan kendaraan kemenangan. Kendaraan tingkat tinggi. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, kalau saya dan saudara dibisikin iblis, iblis bilang begini, kamu itu kalau baca Alkitab kok senengnya yang hebat-hebat ya. Kamu percaya sama apa yang dijanjikan, terlalu hebat ya. Itu adalah luar biasa. Itu terlalu dilebih-lebihkan, kata iblis. Saya mau tanya saudara, jawabnya kayak apa? Kalau iblis bilang, kamu itu kok percaya pada perkataan Allah yang dilebih-lebihkan, ya, yang kendaraan kemenangan, ya, kamu akan dipelihara oleh pusaka Yakob. kamu akan berkemenangan. Kamu kok percaya? Saya mau tanya, saudara jawab iblis apa? Saudara harus berkata, hai iblis, aku tengking kamu dalam nama Yesus, pergi. Amin. Saudara gak usah jawab. Ntar dia dikira ngajak baik-baikan. Jadi kalau saudara mendengar bisikan iblis, saya mau tanya, apa reaksi saudara, respon saudara yang alkitabiah apa? Ditengking dalam nama Yesus. Itu sebab anak-anak Tuhan, perhatikan ya, seringkali kita itu berdialog dengan setan. Saya itu masih ingat cerita dari oma saya. Saudara, kami sekeluarga besar, opa-oma saya itu, ya ketika, ya mereka itu bisa membangun rumah seperti istana besarnya di Jalan Genteng Kali nomor 61 Surabaya. Sekarang masih dipakai untuk gereja. Tetapi pemerintah meminta separuh untuk kantor X dari pemerintah. Dan itu diberikan oleh opa saya, diberikan kira-kira kira-kira seperempat tanah untuk sebuah kantor departemen. Kemudian 3/4 ini masih luas sekali, saudara. Dan di situ saya, papi mami saya menikah dan kemudian saya lahir. Jadi itu rumah besar sekali, dan di belakang mimbar, di dalam gereja, itu ada kolam baptisan air yang cukup besar ya. Nah di belakang itu, namanya juga rumah zaman dulu ya. Toiletnya itu di luar. Dan kemudian, jadi kalau mau ke kamar mandi itu harus keluar. Kalau malam ya ada lampu tapi kan gelap. Satu kali oma saya, dia berjalan, diganggu oleh iblis. Kenapa? Karena ada sumur yang ditutup, iblis yang ngamuk. Ya, jadi seringkali orang-orang dari dalam yang mau keluar itu harus imannya harus kuat. Kalau enggak harus minta diantar. Ya, saudara, ya. Nah, tapi oma saya itu pemberani luar biasa. Makanya anak-anaknya juga nekat-nekat semua. Kecuali cucunya. Kemudian jadi oma saya itu kan pakai sarung, orang zaman dulu ya. Itu sarungnya tuh ditarik-tarik. Terus oma saya bilang, stop, awas kamu kalau berani lagi. Dia jalan lagi ke kamar mandi, ditarik lagi. Dan dia berkata, stop, tunggu di sini, aku mau kencing dulu. Nanti kalau sudah, aku akan ngelawan sama kamu. Ya, oma saya itu nekatnya kayak begitu, ya. Dan ini cerita selalu menjadi guyonan dari anak-anak, menantu, cucu, semuanya. Kenapa? Karena dia itu sangat berani. Ya saudara, dan kemudian setelah keluar dari kamar mandi, dia dekati sumur yang ditutup. Ayo keluar sini, kalau berani keluar. Kletek, kletek, kletek, kletek. Keluar! Dia nantang, tapi tidak berani keluar. Aku lempar kamu dalam neraka dalam nama Yesus. Sudah. Ada yang berani ibu-ibu seperti itu? Ya. Kalau roknya ditarik-tarik, ya, sanggulnya ditarik-tarik sampai ambrol, ya. Berani? Ya. Semua katakan pada samping Anda, harus berani. Makanya saya punya oma itu dahsyat sekali. Ya, menjadi contoh yang nekat terhadap iblis. Jadi kalau dia sudah mulai nantang, ajak bicara, nantang, iblis nggak reaksi. Mending mundur teratur, masuk neraka lagi. Nah, saudara, karena dia berpegang kepada firman Tuhan dan dia yakin pasti menang. Saudara pasti menang apa enggak? Saudara, katakan, angkat tangan saudara, taruh tangan kiri pada jantung saudara. Dalam nama Yesus, aku akan menaklukkan dan mengalahkan semua bentuk persetanan, praktek-prakteknya, bisikan-bisikannya, ajakan-ajakannya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku adalah pemberani. Aku menolak dialog, bercakap-cakap, komunikasi dengan iblis. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terjadi kemenangan. Mulai saat ini, seumur hidupku. Amen.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi You Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Perhatian, perhatian! Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Basa UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Petra FM

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Love and Inspiration,
4: Petra 105.7 FM.
5: Petra FM

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Mitra FM.

0: Jalandhar Mahjong Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245567 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Ghita Prima. Ghita Prima. Ghita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7 FM. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, 1 jam lagu enak sepanjang masa.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung.

0: Dusun Nganti,
1: Sendangadi,
0: Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298.
1: Berkembang bersama Credit Union.
2: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
3: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM. Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885481.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Kita Prima. Kita Prima. Kita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481.
5: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru ini menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke Kota Baru.

0: Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.7

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk pakai motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor, nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang keraton.

0: Cetera FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856-0202-4567 0274-885-481.

0: Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kajasindo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, Marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-6020-24567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Haleluya. Terima kasih Tuhan.
1: Petra FM.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.

0: Resenha.
1: Sahabat Petra, segera kita ikuti perayaan Ekaristi dari Gereja Katolik Santo Antonius Padua, Kota Baru, Yogyakarta. Selamat beribadah, sehat, bahagia selalu.
2: Umat yang mengetahui halangan atas perkawinan tersebut wajib memberitahu pastor paroki. Sakramen baptis anak bulan Juli diadakan pada Jumat 10 Juli. Pendaftaran dan pengambilan formulir paling lambat 30 Juni di Sekretariat Gereja. Pengumuman lainnya dapat dilihat di media sosial, website, dan papan pengumuman gereja. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih. Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-12, 20 Juni 2026 dengan tema Kasihnya Berkuasa di Atas Segala Kekhawatiran, dipimpin oleh Romo Alfonsus Ardi Jatmiko SC. Sekarang, marilah kita bangkit berdiri untuk memulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka Mari Menghadap Tuhan dari Madhabhakti nomor 161.

0: dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu.
1: Dan bersamamu.
0: Bapak Ibu saudara-saudari dan teman-teman muda, selamat sore berkah dalam.
1: Selamat sore berkah dalam.
0: Pada hari ini kita bersama gereja memasuki Minggu Biasa ke-12. Kita diajak untuk melihat kembali bahwa di dalam diri kita ternyata masih ada kekhawatiran, ketakutan di dalam hidup. Tetapi disitulah kita juga bisa semakin menyadari bahwa Allah senantiasa menguatkan kita di saat-saat kita mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Di awal perangkas ini malah kita mengakui segala dosa dan kelalaian kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku
1: kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa pikiran dan perkataan dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
0: Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami.
1: Tuhan kasihanilah kami.
0: Kristus kasihanilah kami.
1: Kristus kasihanilah kami.
0: Tuhan kasihanilah kami.
1: Tuhan kasihanilah kami.
0: Mari kita memuliakan nama Allah.

0: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putra-Mu sebagai satu-satunya jaminan keselamatan kami. Semoga kasih-Nya menjadi pancaran cahaya penuntun hidup kami untuk semakin dekat kepada-Mu, dan kehadiran-Nya membuat kami tidak merasa takut akan hidup yang akan kami jalani. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Kita dengarkan sabda Tuhan.

0: Pembacaan dari kitab Yeremia. Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah dia, sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Sure.

0: itu, masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.

Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada 12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhi kamu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun daripadanya akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, akan kuakui di depan Bapaku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal juga di depan Bapaku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih, saya mau bertanya terlebih dahulu, apakah Anda yang hadir di tempat ini punya rasa takut sama hantu? Ada yang takut, bisa angkat tangan? Gak ada yang takut semua? Luar biasa. Saya yakin bahwa di antara Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih, kalau di depan

0: tempatnya udah ada hantu pasti pada takut semua. Cuma hari ini gak mau mengakuinya saja ya, karena malu juga kalau ngaku-ngaku takut. Lalu pertanyaan berikutnya, saya mau tanya lagi, lebih takut mana? Takut sama hantu atau takut gak punya uang? Gak punya uang lebih takut ya. Oke gitu ya. Kemudian ini khusus untuk orang-orang muda ini ya, yang merasa muda aja yang jawab ya. Lebih takut mana? Takut gak punya uang atau takut gak dapat pacar? Takut gak punya uang? Oke, karena uang itu segalanya gitu ya. Lagi ya, lebih takut gak punya pacar atau takut punya pacar yang beda agama? Kalau saya sih jujur gitu ya, izin, gak takut gak punya pacar karena ya sudah jadi romo gitu ya. Ya mau gimana lagi gitu ya, gak usah takut. Perasaan takut menurut saya selalu ada di dalam hidup kita. Sekuat-kuatnya orang, pasti ada titik ketakutan di dalam hidupnya. Sesangar-sangarnya presiden kita Prabowo, di dalam hidupnya pasti ada rasa takut di dalam sesuatu di dalam hidupnya. Yesus saja yang sungguh Allah, sungguh manusia pun mengalami ketakutan saat akan menghadapi kematiannya. Dan ketakutan itu pun digambarkan dalam bentuk apa? Keringat berupa tetesan darah saat berdoa di Taman Getsemani. Saya juga punya rasa takut di dalam hidup saya. Ada suatu peristiwa yang masih teringat kuat dalam hidup saya tentang ketakutan. Waktu itu saya masih TK, anak-anak gitu ya, umur sekitar 4 tahun. Dan ini adalah momen di mana saya harus bisa mandiri, sendiri, bersosialisasi di lingkungan baru dan teman-teman baru tanpa bersama orang tua. Ya bisa dibayangkan ya, anak umur 4 tahun biasanya selalu bersama orang tua atau keluarga, tiba-tiba langsung berpisah dengan orang tua. Takutnya bukan main. Waktu itu hari awal masuk sekolah. Sekolah saya itu TK, lokasinya berada di sebelah SD tempat bapak saya mengajar. Karena masih di awal masuk sekolah, bapak saya itu mengantar dan menemani saya ke sekolah. Waktu upacara pagi, saya diminta baris di lapangan bersama teman-teman. Itu sudah mulai takut karena sudah berpisah. Bapak saya harus di pagar luar supaya saya bisa mandiri bersama teman-teman saya. Kemudian upacara selesai, lalu masuklah ke kelas. Itu takutnya makin menjadi-jadi karena makin tidak melihat bapak saya. Tapi untunglah gurunya itu memberi kesempatan orang tua yang mau tetap menemani anaknya itu bisa masuk ke dalam sekolah tetapi berada di luar kelas. Karena saya saking takutnya di kelas gitu ya, saya selalu melihat bapak saya di pinggir tembok itu. Saya lihat, oh masih ada gitu ya, aman, ayem gitu. Lagi lihat, oh masih ada, ayem. Jadi saya khawatir setiap tidak melihat bapak saya itu selalu akan takut. Suatu ketika, oh loh, bapak saya di mana? Lalu saya nangis, nangis kenceng banget. Padahal bapak saya cuma duduk di selasar, karena saya nggak melihat bapak saya ada di tembok luar kelas yang ada di sekolah saya. Ya begitulah ketakutan saya di waktu TK. Ardi kecil TK yang masih penakut untuk berpisah dengan orang tua. Dan saya yakin bahwa semua yang ada di sini punya pengalaman rasa takutnya masing-masing. Banyak hal yang membuat kita bisa merasa takut akan suatu hal, dan itu bagi saya sungguh manusiawi. Di dalam Injil, Yesus memberikan suatu pesan yang sangat meneguhkan para rasul saat akan memulai mewartakan ajaran Yesus di masyarakat sekitar. Yesus mengetahui bahwa pasti ada di dalam diri mereka, para rasul, ketakutan-ketakutan yang disebabkan oleh adanya tekanan di masyarakat sekitar. Mereka menawarkan suatu ajaran baru untuk membongkar tatanan lama yang sudah berabad-abad mengendap di masyarakat. Ajaran dari guru mereka sungguh bisa mengancam hidup mereka. Pasti akan ada intimidasi, ada penolakan, ada perlawanan, fitnah, bahkan juga mungkin ada provokasi untuk melawan ajaran Yesus yang diwartakan oleh para rasul. Mereka akan senasib dengan gurunya yang pasti juga mendapatkan perlawanan dari orang-orang Yahudi. Dan keadaan ini sudah diketahui oleh Yesus dan inilah saatnya bagi Yesus untuk meneguhkan mereka. Yesus mengatakan kepada para rasul, janganlah kamu takut kepada mereka yang memusuhimu. Janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh. Dalam situasi yang tidak menguntungkan itu, Allah akan senantiasa ada bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak akan ditinggalkan sendirian. Dalam arti apa? Apakah dalam bentuk kekuatan yang menyertai mereka dan menyelamatkan mereka seketika saat sungguh mulai terancam? Saya kira tidak sesederhana itu jawabannya. Maka janganlah diharapkan akan ada kekuatan ilahi atau roh dari langit yang menjadi bodyguard pengawal pribadi yang siap menolong mereka saat terancam. Dan angan-angan seperti ini tidak cocok dan malah akan merendahkan kuasa langit serta kemungkinan-kemungkinan manusia. Tidak diajarkan oleh Yesus agar para rasul melihat sendiri menjadi orang yang bisa membuat para lawan mereka akan kualat dan kena hukuman dari atas. Itu cara-cara kaum preman rohani dan bukan yang diharapkan dari rasul-rasul Yesus. Para rasul diminta berani memakai sumber kemanusiaan mereka dalam menjalankan tugas luhur mereka. Mereka diharapkan dapat menilai keadaan dengan lebih bijaksana dan tetap tulus menjadi integritas diri mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman ketakutan yang ada pada para rasul saat akan bersaksi tentang Yesus mengingatkan kita bahwa rasa takut akan selalu ada di dalam hidup kita masing-masing, apapun itu bentuknya, berapapun kadarnya. Yang menjadi bahaya adalah ketika rasa takut itu justru membuat kita menjadi pribadi yang kerdil dan tidak berkembang. Pernah enggak Anda menemukan orang-orang yang sedikit-sedikit takut? Mau melakukan ini takut, mau melakukan itu juga takut. Dan akhirnya ya tidak melakukan apa-apa. Dan kita pun juga bisa mengalami hal tersebut. Rasa takut seringkali juga membuat kita tidak mampu melangkah maju ke depan. Rasa takut seolah-olah menjadi tembok tinggi yang menghalangi kita untuk berkembang. Bahkan bisa jadi, karena rasa takut yang terlalu besar, kita akhirnya menyerah atau mundur dari perjuangan hidup kita. Bukankah kita pernah hampir menyerah karena takut gagal? Takut akan masa depan yang tidak pasti. Takut menghadapi tekanan dan masalah pekerjaan. Takut tidak bisa menghidupi keluarga. Takut jauh dari Tuhan. Takut tidak diterima di PTN impian. Bahkan takut tambah dewasa. Sebagaimana Yesus tahu resiko yang akan ditanggung oleh para rasul dan akhirnya memberi pesan kepada para rasul, demikian pula Yesus pun juga tahu keadaan kita masing-masing, khususnya saat menghadapi rasa takut yang begitu hebat. Ia pun juga tidak akan membiarkan kita selalu ada di dalam rasa takut yang luar biasa. Yesus menegaskan, janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Di mata Allah, kita ini sungguh berharga. Artinya, kita tidak akan dibiarkan terkungkung di dalam rasa takut. Kita akan mendapatkan uluran tangan Tuhan agar kita mampu bangkit dari ketakutan dan berani melangkah untuk melewati rasa takut itu. Pertanyaannya kemudian adalah, ketika Tuhan memberikan kekuatan untuk melawan rasa takut dan Tuhan juga sudah memberikan uluran tangannya untuk membangkitkan kita agar kita bisa melangkah, apakah kita mau bangkit dan berjuang lagi melawan ketakutan-ketakutan di dalam hidup kita? Pilihannya ada di tangan Anda sendiri. Semoga rahmat Tuhan senantiasa menguatkan kita menghadapi ketakutan hidup kita masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri untuk mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah.
1: Sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang nanti dalam hidup dan yang lain. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan yang kehidupan kekal.
0: Saudara-saudara yang terkasih, Kristus mengajarkan kepada kita agar tidak takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi takut kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Malah kita memanjatkan doa-doa kepadanya.
2: Gereja menjadi ruang aman bagi setiap insan yang mencari kelegaan atas segala beban hidup dan kekhawatiran yang dirasa. Ya Bapa, semoga lewat setiap perjumpaan yang kami alami di rumah-Mu, kami semakin dapat merasakan kasih-Mu dalam hidup ini lewat peneguhan dan sukacita dari setiap pribadi di dalamnya. Di beberapa wilayah di negara kita, kesenjangan ekonomi sering berdampak pada kurangnya kebutuhan pangan yang menjadi kekhawatiran bersama. Ya Bapa, semoga Engkau menggerakkan hati pemimpin negara kami untuk bergerak cepat mengatasi masalah kesenjangan ekonomi ini dan kebutuhan dasar rakyat tercukupi hingga tercapainya kesejahteraan bersama. Kita dipanggil untuk memberikan dukungan bagi formasi hidup bakti, baik di biara maupun seminari, demi semakin bertumbuhnya benih-benih panggilan untuk menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Ya Bapa, semoga benih-benih panggilan itu terus muncul di dalam hati umat-Mu. Semoga mereka yang sudah terpanggil semakin bisa mengolah diri agar semakin matang dan semakin bisa menyelaraskan hati mereka dengan hati-Mu. Para orang muda seringkali tenggelam pada rasa khawatir akan masa depan mereka di tengah cepatnya arus zaman dewasa ini. Ya Bapa, semoga Engkau menuntun anak-anak-Mu di dalam mereka berproses mempersiapkan masa depan mereka. Semoga setiap kekhawatiran itu Engkau ubah menjadi pengharapan yang tak pernah mengecewakan. Setiap dari kita dipanggil untuk menjadi duta-duta kasih Tuhan yang mewartakan sukacitanya bagi sesama. Ya Bapa, semoga kami yang berkumpul di sekitar altar-Mu semakin menyadari kasih-Mu dan mewartakannya kepada orang-orang yang kami temui, agar nama-Mu dapat selalu kami puji dalam tiap langkah yang kami alami.
0: Allah Bapa yang penuh kasih, terimalah doa-doa yang kami panjatkan ini, dan semoga kami menjadi semakin terbuka akan kasih-Mu yang menghapus segala kekhawatiran kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
2: Amin.

0: Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepada-Mu. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada-Mu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani.
1: Terpujilah Allah.

0: Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kuasa Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Allah Bapa yang Maha Kasih, persatukanlah persembahan kami ini dengan kurban putramu yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau yang telah rusak akibat dosa-dosa kami.
1: Semoga kurban persembahan yang kami sembahkan ini menjadi daya kami untuk hidup seturut teladanmu dan menjadi sumber kekuatan kami untuk mewartakan kasihmu bagi dunia.
0: Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.
0: Tuhan bersamamu.
1: Dan bersama.
0: Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
1: Sudah kami arahkan.
0: Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
1: Sudah layak dan sepantasnya.
0: Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dimana di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada, dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayangmu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang mengembirakan ini bersama semua malaikat kami memujimu sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucapkan berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."

0: Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hambamu Paus kami Leo XIV, Uskup kami Robertus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal, Ibu Maria, Silvia Karlina, Virgilius, Rahardian, Redi Tunjung, Bapak Tan King Siang, Bapak Justinus Siap Siong Hong, Ibu Friska Flaviana Tan Guat Pui, dan Oma Teresia Trisnawati, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaanmu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala umat dan kemuliaan sepandang sebala masa.
1: Amin.
0: Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi.

0: Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
1: Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan bilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
1: Dan bersama roh.
0: Anak Domba Allah.
2: Yang maha kudus dunia, kasihanilah kami.
0: Anak Domba Allah. Anak Domba Allah. Lihatlah Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Anak Domba.

0: Untuk doa-doa dan intensi kita, marilah kita doakan tiga kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami telah disegarkan dengan santapan tubuh dan darah Kristus Putramu yang menjadi sumber kasih dan pengharapan kami. Semoga berkat santapan ini kami semakin mengalami kasih-Mu yang berkuasa atas diri kami untuk tidak khawatir pada hidup ini. Mampukanlah kami juga untuk menjadi pewarta kasih-Mu hingga kami Kau persatukan dalam kasih abadi-Mu di surga. Kami mohon dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para petugas liturgi, misinar, lektor, pemazmur, prodiakon, kor, organis, koster, tim KDS, talaks, dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih pada sore hari ini mengikuti perayaan Ekaristi bersama. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu.
2: Dan bersama rohmu.
0: Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa melimpah atas diri saudara dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
2: Amin.
0: Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.
2: Syukur kepada Allah.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Perhatian, perhatian! Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Saat bertemu Tuhan, Musa berkata, "Tuhan, bila Engkau tak berserta kami, maka kami tidak akan pergi dari tempat ini." Karena Musa mengetahui bahwa penyertaan Tuhanlah yang membuat perbedaan. Daud pun bisa berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Asalkan ada Yesus, mujizat bisa terjadi. Air pun bisa dirubah menjadi anggur yang terbaik. Kehadiran-Mu adalah surga bagiku."

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.4.

Salam jumpa pendengar yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali pada acara Mutiara dalam Lagu. Naskah program ini ditulis oleh Sarah C. Hartono, diproduksi oleh Heartland Network, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Pendengar, kami akan menemani Anda dengan puji-pujian yang memberi penghiburan dan kekuatan di dalam Tuhan, agar kita pun semakin dapat memahami bahwa Tuhan selalu mengetahui waktu yang sempurna dalam memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi hidup kita. Bahkan Dia tahu kapan waktu yang sempurna untuk menjawab doa-doa Anda, karena Ia memiliki waktu yang terbaiknya.

Pendengar, apakah Anda sepaham dengan satu kalimat yang mengatakan menunggu Allah adalah tujuan? Namun kita sering berpikir rencana Tuhan bagi hidup kita adalah di sisi lain dari penundaan. Padahal di mata Tuhan adalah sebaliknya, bahwa proses menunggu merupakan bagian yang sangat terpenting dari tujuannya. Itulah mengapa Alkitab bukan tanpa alasan mengatakan orang yang sabar melebihi seorang pemenang, dan orang yang sabar adalah orang yang mau menunggu waktu Tuhan dinyatakan bagi dirinya. Jadi jika Anda menginginkan Tuhan memenuhi tujuan yang terbaiknya dalam hidup Anda, kelolalah waktu Anda sebaik mungkin dengan Allah. Dia akan mengatakan rencananya pada waktu terbaiknya.

Pendengar, apakah Anda mengetahui seringkali ada pintu tertutup dalam hidup Anda yang telah diatur oleh Allah yang Maha Kuasa. Namun jika Anda dapat menyadarinya, pintu tertutup itu adalah bagian dari rencana Allah. Dan pintu tertutup itu terkadang datang berupa penolakan dari seseorang untuk Anda masuk pada suatu kesempatan tertentu. Atau mungkin seorang teman mengabaikan dan tidak pernah menghubungi Anda kembali. Jika Allah menutup hati seseorang kepada Anda, hal terbaik adalah jangan tinggal dalam sikap mengasihani diri sendiri. Anda mungkin tidak dapat melihatnya sekarang. Anda mungkin tidak dapat memahaminya pada saat ini. Tetapi suatu hari Anda akan mengerti. Suatu hari Anda akan melihat kebijaksanaan Tuhan dan senang bahwa Dia tidak membuka pintu itu. Anda akan menemukan bukti kebaikannya pada waktunya, seperti pelangi sehabis hujan. Dan Anda dapat mengatakan, itulah janji setiamu Tuhan.

Pendengar, ada kalimat bijak mengatakan, jangan berjalan di depan waktunya Tuhan. Jangan mendahului di depan rencananya Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang sempurna. Dia tidak pernah terlihat terlalu cepat atau terlambat untuk menolong Anda, bahkan dalam memberikan yang terbaiknya bagi hidup Anda. Meskipun ketika melalui waktu itu, kadang-kadang Anda harus mengalami lembah duka. Kadang-kadang ada air mata yang tercurah. Meskipun seringkali kita harus berpikir, harus sekarang, harus sekarang. Dan kesabaran Anda diuji melewati waktu. Namun Anda dapat mempercayai firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah yang mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.

Pendengar, kitab Pengkhotbah 3 ayat 1-8 mengajarkan kepada kita berbagai pengamatan tentang pengalaman hidup manusia, bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Alkitab mengatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Begitu selanjutnya, dan semua itu memiliki keindahan tersendiri pada waktunya. Dengan demikian, Allah mempunyai rencana kekal yang mencakup semua maksud dan kegiatan setiap orang di muka bumi. Sehingga alangkah baik dan bijaknya hidup kita jika kita mempersembahkan diri kepada Allah sebagai persembahan yang kudus, membiarkan Roh Kudus melaksanakan rencana Allah bagi kita, dan berhati-hati agar kita tidak keluar dari kehendak Allah sehingga kehilangan waktu dan maksud yang ditetapkannya bagi hidup kita. Karena pada akhirnya Anda tetap akan menyadari Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya.

Pendengar, waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Hal itu seharusnya bukan saja menjadi sekedar lirik pujian yang indah untuk kita dengarkan, melainkan biarkanlah menjadi satu renungan bagi hidup kita, agar kita dapat belajar untuk mempercayakan segala yang terjadi menurut waktunya Tuhan. Tidak diragukan lagi bahwa menunggu adalah hal yang sulit bagi kita, tetapi juga kita perlukan. Jadi ketika waktu Allah menantang Anda untuk mempercayainya, melampaui akal pikiran terbatas Anda, serahkanlah masalah Anda kepada Allah. Dia pasti dapat menangani apapun yang datang dengan cara Anda dan di jalan Anda pada waktunya yang sempurna. Karena Dia adalah pemilik waktu dari kehidupan ini. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Jika Anda ingin berbagi pengalaman, ingin memberikan kesaksian, ingin merespons program ini, Anda dapat mengirimkan pesan ke 0855 885 1006. Tuhan Yesus memberkati.

0: Petra FM.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah.

Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu. Beres, kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Love and Inspiration. Petra 105.

0: Mulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag kejasindo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

Jakarta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

105,7 Petra FM. Radio Petra FM Jogja. Sahabat Petra, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Injil dalam Melodi. Program yang mengupas sejarah dan latar belakang lagu-lagu gereja yang selama ini dinyanyikan di kalangan umat Tuhan. Injil dalam Melodi di Radio Petra 105,7 FM setiap hari Sabtu jam 8:30 malam. Sabtu jam 8:30 malam, Injil dalam Melodi di Radio Petra FM bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Bersama

Tahukah Anda bahwa sebuah nyanyian yang dikenal sebagai himne misi terbaik abad ke-20 ditulis oleh seseorang yang tidak pernah terjun secara langsung dalam pelayanan di ladang misi? Edith Margaret Clarkson, yang lebih sering dikenal dengan nama Margaret, lahir pada tanggal 8 Juni 1915 di Melville, Saskatchewan, Kanada, sebagai anak ketiga dari 5 anak pasangan Frederick Henry dan Ethel May Brown Clarkson. Tidak lama setelah ia lahir, mereka sekeluarga pindah ke Toronto, kota yang selanjutnya menjadi kampung halamannya. Sejak kecil, Margaret sudah menyukai puisi dan himne, seperti yang dikatakannya sendiri. "Sebelum usia 10 tahun, aku sudah menghafalkan ratusan himne di luar kepala. Di gereja, selama khotbah yang panjang, aku akan tenggelam sendiri dalam buku nyanyian. Di rumah, aku akan bertengger tinggi di atas pohon ceri menyanyikan himne." Pada usia 12 tahun, ia sudah mulai belajar bermain piano dan menulis puisi. Dan pada tahun yang sama juga, kedua orang tuanya bercerai. Pada tahun 1935, dalam usia 20 tahun, Margaret menyelesaikan pendidikannya di Toronto Teachers College. Namun, pada waktu itu pekerjaan sangat langka, sehingga ia harus pergi jauh dari rumah untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai seorang guru sekolah dasar. Mula-mula, ia mengajar di sebuah kamp penebangan kayu di distrik Sungai Hujan di Ontario Barat Laut yang berjarak 1.400 mil atau lebih dari 2.200 km dari rumahnya. Kemudian ia berpindah ke sebuah kamp penambangan emas di Danau Kirkland, Ontario Utara, 450 mil atau sekitar 720 km di utara Toronto. Di kedua tempat tersebut, ia mengajar selama 7 tahun, sebelum akhirnya mendapat kesempatan untuk kembali ke Toronto dan mengajar di sana selama 31 tahun berikutnya. Selama 7 tahun jauh dari rumah itulah ia merasakan kesepian yang sangat dalam, baik secara mental, secara budaya, dan di atas semuanya secara rohani. Karena selama masa tersebut, ia hanya bertemu dengan sedikit sekali orang Kristen yang benar-benar lahir baru, dan sama sekali tidak menemukan gereja atau persekutuan di mana ia dapat belajar dan bertumbuh bersama. Pada suatu malam yang dingin di bulan Februari di tahun 1938, ketika ia sedang membaca Alkitab sambil merenungkan perasaan sepinya, tiba-tiba sebuah ayat seakan-akan melompat dari halaman yang sedang ia baca. Ayat itu adalah Yohanes 20 ayat 21. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus sendiri yang disampaikannya ketika ia menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sebagai latar belakang, Margaret memiliki keterbatasan fisik yang cukup mengganggu. Kondisi kesehatannya kurang baik. Ia sering sakit kepala yang sangat berat, bahkan hingga muntah, dan itu bisa berlangsung hingga berhari-hari. Karena itu ia menyadari bahwa ia tidak mungkin melakukan pelayanan misi ke luar negeri, walaupun ia memiliki kerinduan yang sangat besar untuk bekerja di ladang misi. Namun ketika ia membaca ayat tersebut, ia merasa Tuhan sedang berbicara secara pribadi kepadanya. Ia tiba-tiba menyadari bahwa tempat inilah ladang misinya. Tuhanlah yang mengirimnya ke tempat yang sepi ini untuk menjadi utusannya. Dan malam itu juga ia menuangkan hasil perenungannya ke dalam sebuah puisi 5 stansa yang berjudul So Send I You. Setiap stansa dari puisi ini berbicara mengenai salah satu aspek dari pelayanan misi. Stansa pertama berbicara mengenai pelayanan misi sebagai pekerjaan dan pengabdian yang tanpa pamrih, tanpa penghargaan, tanpa bayaran, tidak dicintai, tidak dicari, dan tidak dikenal. Bahkan malah lebih banyak dihina, dicemooh, dan dicibir. Stansa kedua berbicara mengenai tujuan pelayanan misi, yaitu untuk membalut yang terluka dan patah, menolong jiwa-jiwa yang mengeluh dan meratap, serta menanggung beban dunia yang menderita. Stansa ketiga berbicara mengenai perasaan kesendirian dan kerinduan
baik yang dirasakan oleh para pelayan misi maupun oleh orang-orang yang dilayani. Para pelayan misi merindukan rumah, sahabat, dan handai tolan mereka yang jauh di tempat asal mereka, yang mereka tinggalkan untuk melayani orang-orang yang lapar dan haus akan kasih dan pengenalan pada Kristus. Stansa keempat berbicara mengenai penyangkalan diri yang harus dialami oleh setiap pelayan misi. Mereka harus meninggalkan ambisi dan memadamkan segala nafsu mereka untuk melayani di tempat di mana orang-orang mungkin akan menolak mereka. Intinya adalah mematikan diri agar Kristus dapat hidup di dalam dan melalui mereka. Stansa terakhir mengingatkan kita bahwa sebagai pelayan misi, kita diutus kepada orang-orang yang hatinya telah menjadi keras dan matanya telah menjadi buta karena kebencian. Sehingga dengan demikian kita akan menyelami karya Kristus di Kalvari. Dan sebagai kodanya adalah firman Kristus sendiri yang menjadi inspirasi nyanyian ini, yaitu karena Bapa mengutusku, kuutus kau. Kecerdasan Margaret dalam menulis puisi tampak dalam begitu banyaknya aliterasi atau pengulangan konsonan dalam setiap bait dalam bahasa aslinya. Misalnya, kata-kata seperti unrewarded, unpaid, unloved, unsought, unknown. Atau frasa to bind the bruised and broken. Loneliness and longing. To die to dear desire. Hearts made hard by hatred, dan sebagainya. Sayangnya keindahan ini tidak tercermin dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Margaret mengirimkan puisi tersebut kepada seorang sahabat yang kemudian memuatnya di sebuah majalah rohani tanpa sepengetahuannya. 16 tahun kemudian, pada tahun 1954, John Willard Peterson, seorang musisi yang pada waktu itu bekerja sebagai staf radio WMBI milik Institut Alkitab Moody, menemukan puisi ini. Ia membacakannya dalam salah satu program radionya. Ia begitu tergerak oleh puisi ini, sehingga ia menyimpan satu salinannya. Dan beberapa minggu kemudian ketika ia sedang berlibur di Kansas dan bermain piano di rumah ibunya, kata-kata dalam puisi ini terlintas kembali di benaknya. Sebuah melodi mengalir melalui jari-jarinya dan terciptalah sebuah himne yang di kemudian hari dikenal sebagai himne misi terbaik abad ke-20. Pada tahun 1990, tim nyanyian GKI menerjemahkan himne ini ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Kuutus Kau, dan masuk dalam koleksi buku Nyanyikanlah Hidung Baru atau NKB nomor 210. Ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui orang, yaitu bahwa Margaret menulis versi kedua dari puisinya ini. Pada tahun 1962, dalam usia 47 tahun, ia menyadari bahwa puisi yang ditulisnya ketika ia baru berusia 22 tahun itu sebenarnya sangat berat sebelah. Ia hanya memandang pada berbagai penderitaan dan kesusahan dari pelayanan misi. Memang benar, makna panggilan sebagai murid Kristus adalah memikul salib. Namun salib itu juga disertai dengan mahkota kemuliaan. Karena itu ia menulis sebuah puisi lain yang menggambarkan keseimbangan tersebut dan meminta Peterson untuk mengubah melodinya. Namun demikian, himne kedua ini tidak dapat menggantikan himnenya yang pertama. Bahkan sebagian besar penerbit mengabaikannya. Margaret menyadari hal ini. Ia mengatakan bahwa himne yang kedua tidak ditulis dalam suasana emosi yang sama seperti himne pertama. Mungkin secara teologis benar dan baik, tapi sentuhan emosinya sudah tidak ada. Sepanjang hidupnya, Margaret tidak pernah terjun langsung dalam pelayanan di ladang misi seperti yang biasa kita pahami. Namun karunianya sebagai guru, pengarang puisi, dan penggubah himne telah menguatkan pelayanan banyak misionaris di seluruh dunia. Dan kiranya saat ini juga menguatkan kita semua.

0: Radio Petra FM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sunarto Kadarusman dan Ibu Ria Prawiro dari Jakarta yang sudah mendukung program Injil dalam Melodi di Radio Petra. Tuhan memberkati.
1: Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.

0: Sahabat Petra, baru saja kita mendengarkan program Injil dalam Melodi dari Radio Petra 105,7 FM. Injil dalam Melodi, program yang mengupas sejarah dan latar belakang lagu-lagu gereja yang selama ini dinyanyikan di kalangan umat Tuhan. Injil dalam Melodi bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Bersama. Jangan lupa setiap Sabtu jam 8:30 malam Injil dalam Melodi di Radio Petra FM Jogja.
1: Petra FM.
2: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
3: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra FM.
4: Pak, temenin belanja yuk.
5: Belanja kemana sih?
4: Kemana kampus.
6: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
4: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
5: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
7: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
8: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: KFM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab, kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Renungan hari ini berjudul Saling Menanggung Beban. Dalam suatu rapat, panitia dikejutkan dengan kekurangan dana hingga 10 juta rupiah. Padahal acara tinggal 2 minggu lagi. Dari mana kita bisa mendapat uang dalam sekejap? Ucap ketua panitia. Dalam kondisi tersebut, gembala gereja lantas mengingatkan tentang semangat saling menolong. Jika masih ada kekurangan dana, mari kita upayakan dan doakan bersama. Kita tanggung beban ini bersama-sama, sambil meyakini bahwa Tuhan pasti menolong. Ucap sang gembala yang menyejukkan hati. Beban atau permasalahan hidup bisa melanda siapa saja, mulai dari kehidupan pribadi, keluarga, atau urusan gereja. Dalam kondisi seperti ini, nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat Galatia terasa masih relevan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ada semangat saling menolong yang perlu dikobarkan, supaya beban yang ada jangan sampai dipikul sendiri. Paulus juga menyebut tentang memenuhi hukum Kristus yang membuat kita teringat ajaran Yesus. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, tindakan meringankan beban adalah wujud kasih yang sejati yang bisa berwujud apapun. Mulai berbagi uang, telinga yang mendengarkan, tepukan di bahu, pelukan hangat bagi hati yang terluka, kehadiran dalam suasana duka, atau mendoakan pergumulan orang lain. Oleh karena tindakan ini merupakan pemenuhan terhadap hukum Kristus, kita meyakini bahwa pertolongan Allah akan dinyatakan karena kita sedang melakukan firman-Nya dengan menyatakan kasih kepada sesama lewat tindakan nyata. Beban seberat apapun akan terasa ringan ketika dipikul bersama.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

105.7 Petra FM Yogyakarta. Shalom, selamat malam sahabat Petra dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam program Doa Malam bersama dengan saya, Pendeta Julius Setiawan dari GKJ Dayu. Sahabat Petra, kita bersyukur karena oleh karena kemurahan Tuhan, hari ini kita boleh melalui hari dengan penuh sukacita, dengan penuh berkat sekalipun kita mungkin menjumpai kesulitan dan juga persoalan, tetapi kita yakin dan percaya bahwa semua dibuat oleh Tuhan untuk membuat kebaikan bagi kita. Sahabat Petra, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur oleh karena segala berkat karunia yang Kau berikan, sehingga di waktu ini kami boleh dihimpun melalui satu frekuensi 105.7 Petra FM. Dan pada saat ini kami akan bersama-sama menaikkan doa kepada-Mu, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan, kami mengakui bahwa dalam perjalanan kami hari ini, ketidaksempurnaan dalam diri kami oleh karena dosa dan kelemahan kami itu sering kami lakukan. Dan kami mohon pengampunan-Mu, biarlah oleh karena kemurahan-Mu dan juga darah-Mu yang menguduskan hidup kami, membuat hidup kami dibenarkan kembali oleh firman Tuhan dan juga oleh kehendak-Mu. Bapa di surga, kini kami juga menyerahkan kehidupan kami seutuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk keluarga kami. Berkatilah dan juga lindungilah kami dan juga seisi rumah kami. Jagailah dan juga anugerahkanlah kesehatan. Berkatilah apa yang diperbuat oleh tangan-tangan dari keluarga kami, sehingga semuanya yang kami lakukan boleh menjadi sarana kelangsungan berkat Tuhan yang Kau nyatakan untuk kami dan keluarga kami. Berkatilah setiap upaya, usaha dan juga karya yang kami lakukan, sehingga boleh mendatangkan berkat kecukupan untuk keluarga kami. Juga kami menyerahkan untuk anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah. Tuhan akan memberkati sehingga mereka dalam proses pendidikannya boleh senantiasa belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh, sehingga itu semua boleh Engkau pakai untuk menuntun mereka kepada masa depan yang baik. Kami juga menyerahkan untuk anak-anak kami, mereka yang sudah mengikuti ujian dan menyelesaikannya, dan saat ini masih menunggu waktu-waktu untuk kenaikan kelas. Dan juga mereka yang saat ini sedang bergumul mempersiapkan diri memasuki sekolah baru. Biarlah Tuhan akan memberkati mereka semua, sehingga mereka dalam berbagai kerinduannya, secara khusus mereka yang merindukan tempat pendidikan baru yang baik, biarlah Engkau juga akan memberikannya yang terbaik kepada mereka. Kami juga berdoa untuk para orang tua yang saat ini juga terus berusaha untuk mendukung keberadaan anak-anak kami dalam sekolahnya. Tuhan, Engkau juga akan menyediakan berkat untuk mereka. Tuhan, kami kini juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah oleh karena kemurahan-Mu memulihkan dan juga menyembuhkan mereka, sehingga mereka dapat pulih, sehat kembali oleh karena kelangsungan berkat Tuhan yang nyata kepada mereka. Melalui perawatan medis, obat-obatan, dan juga melalui makanan dan minuman, kiranya Engkau berkati, sehingga semuanya itu mendukung pemulihan kesehatan mereka. Juga berdoa untuk keluarga yang senantiasa mendampingi, biarlah Tuhan berikan kekuatan serta pengharapan, sehingga keluarga-keluarga yang mendampingi saudara-saudara kami yang sakit boleh sabar dan juga memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan para orang tua kami.
mereka yang saat ini sudah memasuki usia lanjut, biarlah Engkau akan memberkati mereka semua dengan berkat-Mu, memberikan kekuatan iman, pengharapan, dan juga sukacita di dalam hatinya, terlebih memasuki usianya yang renta dan juga harus diperhadapkan dengan banyak ketakutan, banyak kerinduan, juga banyak keinginan di dalam hatinya, tetapi karena keterbatasan mereka, biarlah Engkau akan memberikan kekuatan hati kepada para orang tua kami. Anugerahkanlah juga kesehatan kepada mereka, serta pengharapan bagi mereka. Tuhan Yesus Kristus, kami juga menyerahkan untuk anak-anak kami, mereka yang saat ini sedang bergumul untuk mencari pasangan hidup. Biarlah Engkau memberkati sehingga di waktu Tuhan yang tepat, Engkau memberikan pasangan hidup yang baik untuk anak-anak kami. Juga kuatkanlah iman mereka, sehingga mereka sekalipun dalam pergumulan mencari pasangan hidup, mereka tetap setia dan juga berpegang teguh keberimanannya kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan keluarga-keluarga yang merindukan keturunan. Biarlah Tuhan juga akan memberkati, sehingga mereka dalam penantiannya, dalam pergumulannya, dalam kerinduannya, boleh diberikan kekuatan, boleh diberikan hikmat dan pengertian, serta keberimanan untuk menantikan janji Tuhan, sehingga mereka semua dapat menerima keberadaan ini dan juga terus percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan berkat bagi mereka. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami, mereka yang sedang bergumul dalam mencari kerja, biarlah Tuhan akan menunjukkan tempat kerja yang baik, memberikan pekerjaan yang layak sesuai dengan talenta dan juga minat bidangnya, sehingga mereka semua boleh mendapatkan tempat untuk bekerja. Dan kami mempercayakan masa depan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa di dalam surga, kami saat ini menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, secara khusus kehidupan bersama kami di lingkungan masyarakat. Berkatilah sehingga dalam kehidupan bersama, di tengah lingkungan masyarakat, kehadiran kami boleh menjadi berkat. Kami juga mengingat keberadaan bangsa kami, bangsa Indonesia, dengan berbagai pergumulan yang saat ini sedang terjadi. Biarlah oleh karena kemurahan Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa kami. Anugerahkanlah hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa, sehingga terwujudlah kehidupan bangsa Indonesia yang baik, adil, makmur, dan juga sejahtera. Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa untuk sahabat-sahabat Petra yang saat ini sedang letih lesu, berbeban berat, mengalami pergumulan hidup, kepahitan di dalam hati. Biarlah oleh karena berkat penghiburan serta kekuatan daripada-Mu, memberikan hikmat kepada mereka dan juga memberikan kekuatan kepada mereka untuk mengarungi kehidupan yang memang tidak mudah ini. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Inilah ya Tuhan seru pengharapan kami, banyak sekali yang ingin kami naikkan kepada-Mu. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah Allah yang mengenal diri kami, mengerti seluruh seruan hati kami, bahkan yang tak terucapkan sekalipun. Kami sungguh berserah di dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Gembala Agung, dan juga Sang Pendengar seru doa kami. Doa ini kami naikkan. Haleluya. Amin. Sahabat Petra, demikianlah doa malam telah kita naikkan kepada Tuhan. Biarlah oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh menantikan jawaban doa terbaik dari Tuhan. Saya Pendeta Julius Setiawan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan juga yang masih harus melanjutkan aktivitas, selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat ceria untuk kita semua. Tuhan memberkati.

0: Chalandama Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

105.7 Petra FM Yogyakarta. Shalom, selamat pagi sahabat Petra dimanapun Anda berada. Dari Jalan Damai, saya Pendeta Julius Setiawan menyapa Anda dalam renungan embun pagi edisi hari ini, hari Sabtu 20 Juni 2026. Sahabat Petra, sebelum bersama kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari bersama kita berdoa memohon berkat Tuhan menerangi hati kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kami mengucap syukur untuk segala rahmat yang Kau berikan bagi kami, sehingga di waktu ini Engkau memperkenankan kami semua untuk boleh bersama-sama menghayati dan juga merasakan betapa besarnya cinta kasih-Mu bagi hidup kami. Tuhan, kami saat ini hendak mendasari langkah-langkah hidup kami dengan memperhatikan sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu ini sungguh menjadi berkat kekuatan yang menuntun langkah kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin serupa dengan kehendak-Mu. Kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini akan kita dengarkan bersama dari Lukas 11 ayat 53 sampai Lukas 12 ayat yang ketiga. Lukas 11 ayat 53 dan Lukas 12 ayat 1 sampai 3 menjadi bacaan bagi kita. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-Nya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kau dengarkan dalam terang, dan apa yang kau bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan di atas atap rumah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra, dimanapun Anda berada, tema renungan kita pada saat ini, merancang kejahatan, jangan. Sahabat Petra, kalau kita memperhatikan kehidupan kita sehari-hari, sepertinya hampir tidak ada kejahatan yang terjadi secara mendadak. Tidak ada perselingkuhan yang terjadi hanya dalam satu waktu, semalam ketemu langsung selingkuh. Pasti sudah sir-siran jauh-jauh hari sebelumnya. Begitupun korupsi. Korupsi tidak dimulai dengan angka miliaran langsung, enggak. Pasti dari yang kecil-kecil dulu. Kok aman, baru nambah. Begitupun persahabatan yang hancur biasanya pun tidak rusak di dalam sehari. Semuanya mungkin berawal dari sesuatu yang kecil, yang dibiarkan tumbuh terus-menerus. Ada kekecewaan yang dipelihara.
ada hak iri hati yang tidak dibereskan, ada teguran yang tidak diterima dengan rendah hati, lalu kemudian semuanya berubah menjadi niat tidak baik. Dan ketika niat itu terus terpelihara, ia akan menjadi rancangan. Dan kalau rancangan itu terus kemudian dihidupi, lahirlah tindakan. Karena itu saudara-saudara, Alkitab berkali-kali mengingatkan bahwa persoalan terbesar manusia itu sesungguhnya bukan apa yang dilakukan oleh tangannya, tetapi apa yang sedang dikerjakan di dalam hatinya. Nah, sahabat Petra, bacaan kita hari ini juga dimulai dengan suasana yang cukup menegangkan. Pada saat itu Tuhan Yesus baru saja mengecam orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Dan tentu tujuan Yesus menegur mereka itu adalah membawa mereka kepada pertobatan. Tetapi yang terjadi malah justru sebaliknya. Lukas mencatat bahwa bukannya bertobat, mereka malah mulai memusuhi Yesus dan berusaha untuk menjebaknya. Dan kalau kita membaca teks aslinya, ada hal-hal yang menarik yang disampaikan di sana. Lukas memakai kata yang menggambarkan seperti seorang pemburu yang sedang mengintai mangsa. Jadi sebetulnya mereka bukan lagi sedang mencari kebenaran, tetapi mereka menyusun perangkap untuk Yesus. Dan inilah yang menjadi hal-hal ironis. Orang-orang yang paling kenal dengan kitab suci, sebagaimana orang Farisi dan ahli Taurat, justru ingin merancangkan kejahatan terhadap sang firman itu sendiri. Nah, saudara-saudara, dari sinilah kita belajar satu hal, bahwa orang yang mengenal firman Tuhan rupanya tidak selalu berarti otomatis hidupnya dekat dengan kehendak Tuhan. Begitupun pengetahuan agama yang tinggi rupanya tidak otomatis membuat seseorang memiliki hati yang benar. Karena itu ketika memasuki pasal 12, Tuhan Yesus tidak lagi berbicara kepada orang Farisi, melainkan kepada murid-muridnya dikhususkan. Para murid diperingatkan pertama-tama supaya mereka waspada terhadap ragi orang Farisi, yaitu kemunafikan. Mereka disuruh hati-hati terhadap mereka. Karena sekalipun mereka itu pintar secara agama, tetapi rupanya mereka munafik. Nah, sahabat Petra, mengapa Yesus memakai gambaran ragi? Kita tahu ragi itu bekerjanya walaupun sedikit, senyap, diam-diam begitu ya. Tetapi nantinya akan memenuhi seluruh adonan. Nah, begitupun juga dengan kemunafikan itu, ia tidak muncul sekaligus, tetapi sedikit demi sedikit. Nah, kadang begitupun juga di dalam kehidupan kita, sahabat Petra. Seringkali kemunafikan itu juga tidak selalu langsung, tetapi kemudian bertahap. Dari hal-hal yang kecil yang kita sembunyikan, lalu kemudian menjadi besar. Awalnya kita mungkin hanya ingin menjaga nama baik. Lama-lama lebih sibuk menjaga penampilan daripada menjaga hati. Awalnya kita hanya ingin dipuji orang. Tetapi lama-lama lebih takut kehilangan pujian manusia daripada kehilangan perkenanan Tuhan. Dan tanpa sadar, kita bisa saja mulai hidup dengan dua wajah. Satu wajah untuk orang lain dan satu wajah disembunyikan untuk diri kita sendiri. Padahal kata munafik sendiri dalam bahasa Yunani menggunakan kata hipokrites, di mana hipokrites itu dimulai dipakai untuk seorang pemain sandiwara yang memakai topeng. Artinya di sini yang dipersoalkan Tuhan Yesus bukan sekedar perilaku orang Farisi, tetapi ketidaksesuaian antara apa yang mereka tampilkan dengan apa yang sesungguhnya ada di dalam hati mereka.
Nah, sahabat Petra, bukankah ini juga menjadi pergumulan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari? Kadang-kadang kita tampak baik di luar, tetapi di dalam hati kita menyimpan iri. Di depan kita bisa tersenyum, tetapi di belakang kita kecewa dan memelihara kepahitan. Kita rajin beribadah, tetapi susah untuk mengampuni. Kita aktif melayani, tetapi mudah tersinggung. Nah, karena itu sahabat Petra, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa masalah rohani yang paling berbahaya seringkali justru bukan dosa yang kelihatan, tetapi dosa yang tersembunyi. Nah, sahabat Petra, di tengah keadaan orang Farisi yang seringkali bermuka dua, dalam bacaan kita Tuhan Yesus berkata bahwa akhirnya tidak ada sesuatu yang akan ditutup-tutupi, semua akan dibuka. Semua, tidak ada yang tersembunyi. Nah, perkataan ini sebetulnya bukan hanya sekedar ancaman untuk mereka, tetapi juga penghiburan bagi orang yang seringkali menjadi korban dari mereka. Peringatannya adalah bagi mereka orang yang menyimpan niat jahat, sebab tidak ada nanti yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tetapi juga penghiburan. Penghiburan bagi mereka yang mungkin diperlakukan tidak adil, difitnah atau disalahpahami, sebab Tuhan pun juga melihat mereka. Kebenaran tidak selamanya bisa. Ketidakbenaran tidak selamanya bisa ditutupi. Jadi sahabat Petra, sesungguhnya hidup ini bukan terutama soal bagaimana kita terlihat di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, jangan biarkan kekecewaan berubah menjadi kebencian. Jangan biarkan iri hati berubah menjadi permusuhan. Jangan biarkan luka hati berubah menjadi keinginan untuk membalas. Dan jangan biarkan kehidupan itu hanya menjadi penampilan yang indah di luar, tetapi kosong di dalam. Dalam hal ini kehidupan rohani. Sebab Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan itu mencari orang yang mau jujur di hadapannya. Karena itu saudara-saudara, jangan merancangkan kejahatan. Rancangkanlah kebaikan. Jangan memelihara kepahitan. Peliharalah kasih. Jangan sibuk menjaga topeng. Tetapi datanglah dengan jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Sebab pada akhirnya yang akan bertahan bukanlah pujian manusia, melainkan ketika hidup kita berkenan di hadapan Allah. Kiranya kita semua dimampukan untuk mendengar dan menghidupi firman Tuhan ini. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, kami bersyukur untuk berkat rohani yang Kau berikan bagi kami, di mana Engkau menuntun dan mengajarkan kami untuk terus senantiasa memelihara hal-hal yang baik, tidak hidup di dalam kemunafikan, tidak menyimpan dendam dan juga merancangkan kejahatan, tetapi biarlah melalui dinamika kehidupan yang kami jumpai menjadi sarana kami untuk terus belajar, menjadi sarana untuk kami terus rendah hati dan juga berubah. Maka Tuhan, lembutkanlah hati kami. Tuhan, berkatilah diri kami sehingga kami semua boleh dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu yang senantiasa mengutamakan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kini kami menyerahkan untuk aktivitas kami di hari ini, biarlah Engkau memberkati, Engkau menuntun dan juga memelihara, sehingga aktivitas hari ini boleh dapat kami lalui dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sungguh berserah, menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat Petra, demikianlah
Renungan Embun Pagi telah hadir membersamai di ruang dengar Anda pada saat ini bersama dengan saya, Pendeta Julius Setiawan dari GKJ Dayu. Akhirnya mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat ceria, Tuhan memberkati.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

ada satu cinta yang gak pernah meninggalkan kita, dan dia adalah Yesus. Jika engkau percaya sama dia, angkat tanganmu dan angkat suaramu.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.
3: Petra.
4: Streaming Radio.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
2: Petra, streaming radio.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Kebesaran Tuhan. Tuhan kita yang berpakaian kemuliaan dan kuasa benar-benar layak menerima pujian kita. Firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 12 sampai dengan 26.
1: Yesaya 40 ayat 12 hingga 26. Saya akan membacakannya dari ayat 12 sampai 17. Siapa yang setara dengan Tuhan? Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkalnya, menakar debu tanah dengan sukat, menimbang gunung-gunung dengan neraca atau bukit-bukit dengan timbangan? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehatnya? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa yang mengajarkan dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa bagaikan setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi untuk kayu api, dan marga satwanya tidak mencukupi untuk kurban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia belaka.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, saat Anda berpikir tentang Tuhan, apa yang terlintas di pikiran? Orang sering memandang Dia dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan atau situasi mereka. Kebenarannya, karakternya jauh melampaui yang dapat kita pahami atau berusaha jelaskan. Pada saat yang sama, kita perlu membaca Alkitab agar dapat mempelajari sebanyak mungkin tentang pribadi yang kita sembah. Hari ini kita akan fokus pada satu hal, kebesarannya. Yesaya 40 menyatakan, Tuhan jauh lebih besar dari segala ciptaan, ayat 12. Karena semua yang kita lihat diciptakan oleh tangannya. Dia lebih tinggi dari bangsa-bangsa atau berhala apapun yang dibuat pengrajin paling ahli. Ayat 15 sampai 20. Sesungguhnya, Dia melampaui seluruh dunia dan semua manusia. Mengatasi segala langit dan galaksi. Ayat 22, 23, dan 26. Pikiran dan rancangan Bapa Surgawi jauh melebihi pikiran dan rancangan kita. Yesaya pasal 55 ayat 9. Dan jauh lebih tinggi dari yang dapat kita pahami. Mazmur 93 ayat 1 berkata, Tuhanlah Raja, Dia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian dan berikat pinggangkan kekuatan. Saudara pendengar, renungkan keagungan Tuhan yang kita layani. Dia benar-benar layak menerima pujian kita. Ketika kita menyadari, sekalipun hanya sebagian kecil dari kebesarannya, respons kita seharusnya adalah menyembah dengan rendah hati. Bagaimanapun, siapakah kita ini sampai Tuhan yang seperti ini merindukan persahabatan dengan kita, yang begitu berharga, sampai Dia rela mengutus anaknya untuk mati bagi dosa-dosa kita.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra, streaming radio.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dan bersyukur karena Engkau mengasihi setiap kami.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Mah. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Ana dan kau berkata, Tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?

0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
1: Jadi gini Bu, tadi Doni antar Bapak ke KSP, Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit Bu. Prinsip dari KSP, Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
2: Petra, streaming.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, aku mau menyanyi untuk

0: sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan.
1: Kembalinya roh jahat. Lukas 11 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-28. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan Gemana Firi, Lembaga Alkitab Indonesia. Renungan kita pada hari ini diambil dari Lukas 11 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya." Sahabat Alkitab, salah satu sikap yang membedakan orang percaya dengan orang dunia adalah hal kebahagiaan. Bahagia memiliki arti keadaan atau suasana hati yang damai dan sukacita. Umumnya rasa bahagia yang dimiliki orang-orang dunia sangat ditentukan oleh situasi-situasi yang terjadi atau bergantung pada sesuatu yang dimilikinya. Namun, fakta membuktikan bahwa sukacita yang mereka rasakan tidak bertahan lama atau bersifat musiman saja. Itulah kebahagiaan semu yang diberikan oleh dunia. Mungkin kita berkata, bagaimana bisa berbahagia kalau masalah yang kita hadapi datang secara bertubi-tubi, tiada kunjung berhenti di sepanjang hari. Bagi orang percaya, kebahagiaan seharusnya menjadi bagian hidup yang senantiasa terpancar dalam kehidupan sehari-hari. Mazmur 97 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Sukacita pun tidak bergantung pada ada tidaknya masalah. Sukacita adalah masalah hati, dan itu adalah pilihan dan keputusan. Jangan pernah mengizinkan sebuah keadaan atau situasi menjadi pengendali sukacita yang ada di dalam diri kita. Yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kita itu bukan siapa-siapa. Yang bertanggung jawab kita mau bahagia atau tidak, itu adalah diri kita sendiri. Sahabat Alkitab, jika Anda merasa bahwa kegembiraan Anda mulai dirampas oleh himpitan beban yang Anda hadapi hari ini, jika itu membuat senyum dari wajah Anda terampas dan sudut bibir Anda mulai sulit melengkung ke atas, ambillah keputusan untuk menghentikan itu semua. Gantikan dengan janji-janji Tuhan dan kembalilah bersuka cita. Memelihara perasaan negatif tidak akan membawa manfaat apa-apa, selain menambah lebih banyak lagi masalah. Apakah Anda merasa gembira hari ini? Apakah Anda sudah tersenyum? Sudahkah Anda merasakan kebahagiaan karena kebaikan Tuhan hari ini? Mari pancarkan kebahagiaan itu kepada sekitar kita dengan sebuah senyuman yang berasal dari hati yang bersuka cita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersuka cita, karena dasar kita bersuka cita adalah karena Tuhan. Seperti tertulis, "Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Mazmur 37 ayat 4. Kegembiraan atau sukacita sejati yang berasal dari Tuhan mampu menurunkan berkat-berkat Tuhan untuk memenuhi keinginan hati kita. Injil hari ini mengajar kita bagaimana caranya memperoleh kebahagiaan yang sejati. Tuhan Yesus dengan sangat jelas menyatakan bahwa kebahagiaan hidup seseorang tidak ditentukan oleh faktor materi dan segala hal yang ada di dunia ini, karena semuanya itu hanya bersifat semu dan mudah berubah sehingga tidak mampu memberikan jaminan kepastian kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita. Sumber kebahagiaan hidup yang sejati adalah ketika seseorang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya, menaati dan melakukannya. Lukas 11 ayat 28. Di sanalah sejatinya sebuah kebahagiaan bisa kita dapatkan. Dari sanalah kita bisa memperoleh kebahagiaan yang tidak gampang goyah, tidak hilang meski masalah dan prahara tengah menerpa kita. Karena hanya Tuhan yang tidak pernah berubah sejak dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sahabat, ketaatan melakukan firman Tuhan dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, itulah sumber kebahagiaan sejati. Yakobus menulis, "Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya." Yakobus 1 ayat yang ke-25. Itulah letak kebahagiaan yang sesungguhnya, yang tidak akan pernah terpengaruh oleh situasi maupun kondisi apapun yang bisa terjadi. Ingin memiliki hidup yang penuh kebahagiaan? Jadilah pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam Alkitab untuk semua.

0: Terima kasih telah mendengarkan siaran Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak, Ibu, dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini maupun pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, silakan mengirimkan melalui pesan SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400 atau melalui alamat email kami di gema@alkitab.or.id. Terus dukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui gerakan 3D, doakan, wartakan, dan donasikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Salam Alkitab untuk semua.
1: Seratus lima koma tujuh Petra FM.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Petra FM.

0: Kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama. Kredit Union.
3: Lima koma tujuh Petra FM.